0: Kahoy sa Elektra, Jerwal Chabil, Chokrela, Hungkabal, Rikin ni Chabil Kakarero, Hotspog, Sakut, Hualpubenakem, Kim sa Elektra.
1: 9 horas con un minuto.
2: Abio mak komon sunung letip sashchi kiche an le karashchail señal
3: hun e mashul tiqil han hun nahex resh kana ankil kamol rete yola kamotso utmani tawqe
2: hun sir kiche khwal cha bil choqe
4: uy hun e mashul tiqil shi kil rashchar ken mare ani motso barrenador insika konjak lak ilo kiche
5: Bantiosh li resil haan huala ahel ru o kesh kambal resh mambal uskuan katinch ina loy teka sabes la tiqilal shkebal chakyo bresinkil ru ban reshib enkil shul toh re tal takirak
3: Chish unish po chimo kosak eche no kesh kanap chik angelak hebli ula na kesh nao ak ilol na jek chek ere tal chikamaan ink anaru
4: Kuilna kagwil kunak le shul tiq ilut motso sirish ma che ye resil relak ilol kiche maraksali chakrab panosa kumpat ut koli kyuam hokilish hek ingil ripli motso barrenador rekwakash wang sa ach ol chimakak li tiq ilal ma kali motso sa komonil karamak li gusano barrenador rekwakash